Mam jarak busuk kunjil di dalam negara. Masalah macam aku menaju.